Wondering mari ke. Ana yang ulun mai oi oi ra. Ana kabur tuan dari malah. Cecet nah. Marka perwala.

0: tinggal kondurin mereka. Ada yang ngolong kayak woy-woy ra. Ada kokorot kondur ya malah. Cicit nah, mereka perwala.
1: This is Double J.